0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM.

0: Kita petang ya, tiba masanya untuk kita bersama menerusi silang budaya untuk petang ini. Silang budaya Sesen Berkembar. Dan pastinya Aida tidak kesorangan untuk petang ini. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu yang kita akan bersama dengan tetamu kita petang hari ini daripada Red FM.
1: Hello DJ Aida. Okay, kita ada.
0: Ya, hi DJ Felicia dari Red FM. Yeah. Hi Fel. Okay, jadi kan untuk petang inilah menerusi Silang Budaya. Syukur sebab kita bersiaran bersama dengan Silang Budaya petang hari ini. Yang mana kita tahu ini merupakan sebuah platform yang menghubungkan masyarakat ya, melalui perkongsian budaya, warisan dan juga keunikan tempat-tempat menarik di negara kita, Fel. Dan menerusi Silang Budaya bersama dengan Red FM kali ini, kita berkongsi mengenai dengan satu tempat menarik di kawasan masing-masing. Itu topik kita pilih hari inilah kan. Tapi sebelum itu, apa kata kita bersama dengan DJ Fel. Kita hai-hai dulu DJ Fel dari Red FM. Kita tanya dulu apa kabar DJ Felicia.
1: Oh, saya sehat. I'm good over here. And how are you, DJ Aida?
0: Ya, saya juga syukur sehat juga. Dan untuk maklumat di Red FM, DJ Fel sekarang ni bersiaran menerusi siaran bahasa Inggeris kan?
1: Betul.
0: Okey. Jadi untuk silang budaya petang hari ini, okey, kita mulakan untuk petani dan saya mulakan daripada Keningau FM terlebih dahulu lah ya, Fel.
1: Boleh.
0: Okey, dari Keningau FM, bahan yang ingin dikongsikan menerusi tempat menarik, iaitu salah satu tempat yang menarik di daerah Keningau ini, Taman Negara Banjaran Kroker ya. Okey, jadi Taman Negara Banjaran Kroker ini adalah satu tempat menarik di Sabah, dan pusat taman negara ini terletak di daerah Keningau, Sabah. Iaitu kira-kira 11 km dari Bandar Keningau ya. Dan Taman Negara Banjaran Kroker adalah satu tempat menarik di daerah Keningau ini, yang juga merupakan salah satu daripada taman negara yang terdapat di dalam negeri Sabah inilah. Dan Taman Negara Banjaran Kroker ini telah diwartakan sebagai hutan simpan pada tahun 1984 dan mempunyai keluasan sekitar 1,399 km hutan persegi. Dengan panjangnya adalah 75 km, manakala lebarnya adalah 15 km. Dan pusat Taman Negara Banjaran Kroker ini terletak dalam daerah Keningau, iaitu lebih kurang 72 km atau 1 jam 10 minit perjalanan dari Kota Kinabalu, dan lebih kurang 10 km ataupun kira-kira 15 minit perjalanan dari Bandar Keningau. Dan tempat ini adalah sesuai kepada mereka yang berminat dengan aktiviti meredah hutan sambil melihat pelbagai flora dan fauna serta hidupan lain di hutan lah. Dan oleh kerana kawasannya yang panjang dan lebar, maka luas kawasan Taman Negara ini meliputi beberapa daerah lah, iaitu seperti Tambunan, Penampang, Membakut dan juga Papan. Namun ibu pejabat taman ini adalah terletak di Keningau. Dan kawasan hutan di Taman Banjaran ini sememangnya mempunyai kekayaan biodiversity yang pasti akan memberikan kepuasan lah untuk sesiapa yang akan datang ke tempat ini. Dan kalau datang ke taman ini melalui Keningau, boleh berjalan meredah hutan ke beberapa tempat yang menarik lah yang terdapat di taman ini, iaitu seperti Pusat Pemulihan Paku Pakis, Menara Memerhati, Kawasan Bunga Reflisia dan juga lain-lain lagi lah. Dan sepanjang meredah hutan terdapat juga beberapa kawasan untuk tempat berehat sambil melihat pemandangan kawasan sekitar Banjaran yang cukup cantik lah. Dan kalau datang sini, jangan lupa bawa kamera dengan telefon. Itu wajib lah orang bilang kan. Yeah. Sebab banyak gambar keindahan alam semula jadi di sini. Ada juga taman apa ini, Taman Zoom ini, iaitu lebih kurang ada 500 lebih serangga, termasuklah beberapa ekor orang utan dan juga ungka. Bukan itu sahajalah. Mungkin boleh melihat keindahan tempat ini juga. Kita boleh nampak keindahan Bandar Keningau dari kawasan tinggi, sebab kawasan ini kawasan hutan dengan bentuk muka bumi yang berbukit dan bergunung ganang. Jadi nampak view dari atas lah Bandar Keningau ni kan. Kalau orang bilang kalau penat tu, boleh juga berkemah lah. Kawasan ni tempat pot untuk berkemah. Ada juga tempat tapak perkhemahan yang dihas